0: panjang kalau main woi woi ra ada kau kurang tuan dari malah cecet lah mereka perwala.
1: Triple J Mornings.